ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Mungher sakung roni nyamgil nyamli shiba jil, pheri ndayag tunli di sarsja tang kangmar sol zong tang chu jubji la chap jing. Nyamli kang mangpu tang nyamda tunji da shirchung lihtag jini sakung je gagja meipar ziyo. Jilu nyitung nir ngalur, wujung jisi zong chir zhumu zong ga pheri ndayag lagyulang go jang chak sim tang, shi tong jang,